0: saat menggeledah sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kakortas Tipikor Polri Irjen Toto Soeharyanto bilang barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah tersebut. Di lokasi ini, pendekarsnya, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan handphone. Selain itu juga ditemukan foto keluarga dari diduga pemilik rumah tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, saya sore nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

yang paling berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Koneksi WiFi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning.

0: dengan internet cepat dari MyRepublic. Semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 KFM.
2: KFM.
1: Radio.

0: Flash News.
1: Satgas Operasi Damai Karten 2026 menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pilot berwarga kenegaraan Amerika Serikat Kapten Nicholas F. Goslin, serta pembakaran pesawat PKRC milik Associated Mission Aviation di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasatgas Gako Operasi Damai Kartens 2026 Kombes I Gusti Gede Era Adinata bilang penetapan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti melalui serangkaian penyelidikan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi.

0: Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani menyampaikan nota pengantar atas diajukannya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2027 dalam rapat paripurna di gedung rapat DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, diikuti anggota Dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Ibuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspotondo Wicaksono, Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala SKPD, Camat, dan Lurah.
1: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo sudah mulai kekurangan air bersih. Melalui pemerintah desa, masyarakat meminta bantuan air bersih kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Situbondo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, sudah melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa, diantaranya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, tepatnya di Dusun Sokaan Utara. Distribusi air dilakukan seminggu dua kali. Ada juga di beberapa dusun di Desa Sumberrejo dan Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputi yang melayangkan surat permintaan bantuan air bersih dan akan mulai dikirim minggu depan oleh Palang Merah Indonesia PMI Situbondo yang bekerja sama dengan BPBD.
2: Saya Albert Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu masih mengejar target 90 peserta didik untuk program sekolah rakyat. Hingga awal Juli 2026 baru 28 siswa yang telah lolos proses pendataan dan verifikasi, sehingga pemerintah terus membuka peluang bagi calon peserta yang memenuhi syarat. Proses penjaringan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Selain memenuhi kriteria ekonomi, calon siswa juga harus bersedia mengikuti pendidikan berasrama. Pemkot Batu optimistis kuota 90 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus dilakukan agar lebih banyak keluarga yang memahami manfaat program sekolah rakyat.
3: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, kekecewaan tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari Pemkab Sragen dipastikan batal. Pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur, serta adanya lampu merah dari KPK mengenai tata kelola anggaran daerah. Bagi para peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil karena dinilai bantuan sektor peternakan sangat krusial.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestial seperti ibunya, ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki mbah.
1: Oh, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasil e. Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online.

tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringkat setiap dua pekan berlalu, terduga pelaku pembunuhan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bangkalan berinisial RYS belum tertangkap. Mayat RYS sebelumnya ditemukan di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur bersama Polresta Sidoarjo masih memburu pria berinisial E yang diduga menjadi orang terakhir bersama korban sebelum ditemukan tewas. Polisi mengakui proses pengejaran berjalan tidak mudah lantaran terduga pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Karena itu mereka melacaknya melalui teman hingga kerabat terduga pelaku. Pengejaran menjadi lebih rumit karena E diduga tidak menetap di satu wilayah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih

lebih berhasil, lebih dahsyat bedanya. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

yang paling berbahagia di atas dunia ini adalah penakut dan juga bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Motivasi dari Andrew Jackson, persembahan dari Radio Giava Madiun, selalu setia bersama.

0: Persib?
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Flash News.
1: Korta Sipikol Polri bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam penyidikan 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 3 perkara yang diusut meliputi dugaan korupsi blackout batubara PLN, pengelolaan PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT KBF kepada PT KNI pada periode 2020-2025, dan penyidik juga mendalami berkaitan dengan ketiga perkara tersebut.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, informasi untuk Anda, sekarang ini sudah ada pupuk ribos. Jadi pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan juga biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar setia, jenis hijau untuk sayuran dan buah dan juga jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang bisa membantu menyediakan nutrisi, kemudian juga mengaktifkan tanah, serta dapat menggantikan sebagian pupuk kimia atau obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, kemudian jagung, tomat, cabai, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini pendengar setia yang jelas selama lingkungan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

Nah, pendengar sehat sudah 51 menit beranjak dari 8 pagi. Sayang sekali coba kita di wawasan pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Kamis pendengar sehat ya. Di hari ke-9 di kalender Juli 2026 harus tuntas sampai di sini. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menjelaskan Kementerian HAM bakal segera menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan sejumlah upaya penanganan pengungsi yang ada di Papua. Dia menyebut berdasarkan data ada 122 ribu pengungsi di Papua. Disampaikan oleh Mugianto, ada cukup banyak tantangan menangani permasalahan pengungsi di Papua sehingga membutuhkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dan menurutnya pihak dari Kemenkumham melihat dari aspek HAM untuk menangani pengungsi di Papua dan para pengungsi harus memiliki rasa aman. Dan juga menegaskan komitmen dari TNI dan Polri untuk mengedepankan hak asasi manusia sesuai yang disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

kritik pada kita, pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio Gia Famadion, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia, bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM. Kali ini Anda tetap bisa manfaatkan informasi ya, seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas dan juga cuaca. Anda bisa sharing info melalui WhatsApp di 08999398938. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Yomedia, dan tentunya aplikasi Radio Garden.

Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM. Selalu setia bersama siaran GFM. Selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-medium.com. Juga gabung live TikTok, tontonnya di akun Gmedia dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Kita ke update informasi berikutnya, pendengar setia. Bea Cukai Semarang melaksanakan edukasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal melalui berbagai kegiatan sosial. Ini di bidang cukai, penguatan, pengawasan, dan pembinaan. Sepanjang Juni 2026, upaya ini dilakukan di beberapa wilayah pengawasan Bea Cukai Semarang seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak. Dengan menyisir masyarakat, pelaku usaha, aparatur pemerintah daerah, serta pelaku industri hasil tembakau. Melalui edukasi ini, pendengar setia, masyarakat diajak memahami manfaat cukai bagi pembangunan, mengenali ciri-ciri rokok ilegal, serta berperan aktif dalam mencegah peredarannya di lingkungan masing-masing. Disampaikan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang, Joko Santoso, bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penindakan, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap ketentuan di bidang cukai. Dan beberapa waktu yang lalu, pendengar

0: gitu ya, di wilayah Madiun Raya ya. Ini juga ada penindakan dari pemusnahan rokok ilegal, dan mudah-mudahan dari langkah pihak yang terkait ini bisa memberikan pemahaman seputar peredaran rokok ilegal. Dan beralih info, yaitu wilayah Kota Madiun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Madiun mengintensifkan pemangkasan pohon rawan tumbang di sejumlah ruas jalan seiring meningkatnya hembusan angin kencang saat memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum Ruang Terbuka Hijau RTH, Penerangan Jalan Umum PJU dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun, Andi Anto menjelaskan pemangkasan pohon saat ini diprioritaskan di sepanjang Jalan Kemiri yang banyak terdapat pepohonan untuk mengurangi risiko pohon tumbang sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Dan Anda juga bisa menyampaikan informasi, mungkin di sekitar Anda pendengar setia ada pohon yang rawan tumbang, sudah tua atau juga lapuk, ke pihak yang terkait. Dan update info lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFI.
1: Baik, Sedulur Tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
2: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
3: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
2: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, Sedulur Tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
4: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak

0: pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga bestia seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa Nur Fauzan. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat, sedikitnya 8 kecamatan terdampak kekeringan, sehingga distribusi air bersih terus ditingkatkan ke wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan, 5 kecamatan masuk kategori rawan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, serta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat yang masing-masing mengalami kekurangan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD menyiagakan 4 truk tangki dengan kapasitas total 20 ribu liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jerigen, dan memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih produktif. BPBD bersama tim gabungan disiagakan selama 24 jam untuk memastikan penyaluran air berjalan lancar. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan memprioritaskan kebutuhan konsumsi serta memasak, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. BKP SDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja, meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi digital berbasis GPS. Jadi, pihaknya mengantisipasi celah tersebut dengan memperketat pengawasan lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKP SDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan, setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%. Untuk membenahi hal tersebut, pihaknya memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong penguatan industri kreatif berbasis budaya dengan menggali potensi para perajin batik lokal. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, bilang, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi perajin dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha perlu dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan, agar hasilnya benar-benar berdampak pada perkembangan usaha. Ia berharap seluruh perajin batik di Kota Madiun dapat bersinergi untuk menghadirkan identitas batik yang mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus memiliki daya saing yang lebih luas.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya

0: Ya Ajib Syahrian, Pemkot Surabaya menjamin beasiswa pemuda tangguh untuk 7.000-an siswa SMA SMK sederajat tepat sasaran. Arief Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya bilang, dari 8.500-an pendaftar, 7.300-an siswa dinyatakan lolos sesudah verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerima beasiswa sudah diseleksi melalui sistem sehingga bantuan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang jadi prioritas, di antaranya penerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin, keluarga prasejahtera, yatim maupun piatu.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Oke, masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, kita ke update informasi berikutnya. Komitmen Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai inovasi. Salah satu langkah nyatanya adalah menyiapkan 1.000 kandang ayam petelur yang segera diisi sebagai bagian dari pengembangan program ketahanan pangan berbasis pemasyarakatan pada Rabu 8 Juli kemarin. Pembangunan kandang ayam petelur manfaatkan lahan Brand Gang yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Ini kawasan dari Brand Gang ini berubah menjadi area produktif sebagai cikal bakal pengembangan swasembada pangan mandiri di lingkungan Lapas Pemuda Madiun. Dan disampaikan oleh Kepala Lapas Pemuda Madiun, Rudi

Kristiawan yang didampingi Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Sumarji yang meninjau langsung kesiapan 1.000 kandang ayam petelur yang sudah selesai dibangun. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana siap sebelum kandang diisi ayam petelur. Dan kandang ini menggunakan produk hasil karya warga binaan lapas Gunung Sindur sebagai wujud sinergi antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam mendukung pembinaan kemandirian sekaligus memperkuat program ketahanan pangan. Dan beralih ke informasi lain dari wilayah Magetan, pendengar setia. Ini mungkin tidak hanya di wilayah Magetan ya, tapi juga Indonesia umumnya. Karena setiap tahun ajaran baru membawa cerita dan berkah bagi para penjahit seragam sekolah. Khususnya di Kabupaten Magetan, permintaan jasa jahit melonjak dalam 2 bulan terakhir. Hingga membuat sejumlah penjahit kewalahan dan terpaksa menolak pesanan baru. Edi Purwanto, penjahit seragam di Jalan Kelut, Kelurahan Magetan, mengaku pesanan datang lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena dalam sepekan terakhir ia bahkan sudah menghentikan penerimaan pesanan baru karena kapasitas produksi juga sudah penuh. Di tempat usahanya, 3 orang penjahit harus menyelesaikan pesanan seragam untuk SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun dari sekolah swasta. Setiap setel dibanderol sekitar Rp150.000 hingga Rp160.000, tergantung modal dan tingkat kesulitannya. Dan Edi memilih tidak menaikkan tarif, meski harga benang dan bahan penunjang lainnya juga turut meningkat. Update informasi lain pendengar setia masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id.

Pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu pekerjaan utama yang dikebut oleh Pemkab Ponorogo di tahun ini. PLT Bupati Ponorogo Listiarita menegaskan berbagai langkah telah disiapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, mulai dari pendataan objek pajak baru, ada juga pembenahan pengelolaan aset hingga peningkatan kinerja badan usaha milik daerah BUMD. Dan hal ini dilakukan agar mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap kas daerah. Komitmen ini disampaikan PLT Bupati Listiarita saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap perancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak BBM baru jenis B50 pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru dalam proses transisi energi bersih di tanah air. Kepala negara disebut akan meresmikan peluncuran BBM B50 di res area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 merupakan produk biosolar dengan peningkatan kandungan minyak sawit yang dicampur menggunakan perbandingan 50-50 dengan solar murni. Melalui inovasi ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor solar diharapkan bisa ditekan secara signifikan. Saat menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo bulan lalu, Prabowo menegaskan bahwa B50 menjadi pilar penting menuju swasembada energi nasional.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

melontarkan kritik pada kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio Giava Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM. Selalu setia bersama, masih bareng Sinta di edisi Kamis 9 Juli 2026. Pendengar setia, Anda juga bisa sharing informasi ya seputar kepadatan lalu lintas, Kamtibmas atau juga cuaca. Langsung WhatsApp di 08.99.938.938. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz. Kami juga live streaming di gfm-medin.com. Juga tonton live TikTok Game Media dan unduh aplikasi Radio Garden. Jam 10 sampai 11, saya nggak sendiri karena bareng PT Soman Indonesia. Dan sekarang sudah rilis pendengar setia Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal. Nah, ini adalah gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, jadi sudah terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Nah, kalau dikonsumsi secara teratur, pendengar setia, selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah lebih stabil karena diolah dari sayur buah rempah. Teruji jenis tanpa efek samping bahan kimia. Nah, Anda bisa dapatkan ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung WA di nomor 08113282333. Sekali lagi nomor WA-nya di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu

secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kinerja organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Lewis.
1: Bagian Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sukses menarik perhatian pasar global. CEO Danantara Rosan Rusrani mengungkapkan bahwa para pemilik modal internasional sangat tertarik untuk menjalin kerjasama strategis karena portofolio proyek yang ditawarkan dinilai sangat menjanjikan. Ketertarikan mencuat setelah adanya pertemuan antara Menteri Perdana Menteri Inggris Tony Blair dengan jajaran petinggi Danantara.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: bahasa cinta yang terindah atas kehilangan seseorang yang kita cintai adalah merelakan.
1: Ya, menit ke-50 lepas 10 pagi, kita masih di Wawasan Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan di jam berikutnya, pendengar setia, saya bakal hadirkan update info wilayah Madiun Raya. Dan jangan lewatkan nanti di menit ke-11.30 ya, kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya untuk relay jaring radio bersama dengan puluhan radio jaringan wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan Sinta ingatkan bahwa siaran GFM selain bisa didengarin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, tonton juga lewat akun TikTok K-Media dan unduh aplikasi Radio Garden. Nah, bagaimana aktivitas Anda di siang ini? Apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Mudah-mudahan ya. Kita sudah di hari ke-9 di bulan Juli. Mudah-mudahan menjadi bulan yang sukses yang untuk kita semuanya. Dan yang patut disyukuri, pendengar setia, adalah kondisi sehat. Jadi, dengan modal sehat kita bisa melakukan banyak hal. Termasuk kita melakukan kewajiban, ya, hobi, atau kumpul bareng dengan orang yang kita sayangi. Nah, salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk meraih kondisi atau badan yang sehat gitu ya, itu bukan tanpa usaha loh, pendengar setia. Jadi namanya sehat itu harus kita kar dengan pola hidup yang teratur ya, yang sehat, baik pola makannya, perbanyak makan sayur buah yang real food gitu ya, kurangi yang junk food, fast food, atau juga makanan olahan, apalagi yang banyak pengawet, pewarna, yang kimia-kimia gitu ya. Dan juga olahraga, jangan mageran ya, kurangi HP-an terus, atau juga istirahatnya cukup, jangan begadangan terus, jangan scroll medsos terus ya, tapi harus dicukupi juga, jangan sering begadangan juga, ditakar tuh, sehari bisa tidur 6-7, syukur-syukur 8 jam, dengan setia. Dan satu lagi harus kontrol stres. Salah satu cara juga yang bisa kita lakukan adalah konsumsi herbal, karena saat ini sudah ada rilis produk baru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Ini adalah inovasi terbaru dengan formula konsentrat, gabungan dari 18 herba buah, 14 herba sayur, dan 7 herba rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, dengan konsumsi teratur Soman 2 Konsentrat, imun tubuh bakal naik. Yang punya penyakit potensi hipertensi atau diabetes ya, tekanan darah tinggi atau juga gula darah yang tinggi, ini bisa dibantu diturunkan atau dikontrol. Karena efeknya adalah dengan konsumsi Soman 2 Konsentrat ini, jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Dan karena teruji klinis terbuat dari buah sayur rempah, maka tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan, pendengar setia, Soman 2 Konsentrat di apotek yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima.

0: Saya dengar radio.
1: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Dedi dari Majalengka. Dengar radio paling asik.
3: Saya Sisi dari Kota Pinang. Saya dengar radio.
4: Seantero Indonesia masih dengar radio.
5: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Polisi menyita 74 kg emas dan ratusan miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Barang bukti ini diduga terkait 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, rumah di Sentul merupakan satu dari 12 lokasi yang digeledah penyidik dalam pengusutan 3 perkara, yaitu dugaan korupsi penanganan blackout batu bara PLN, dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada tahun 2020-2025. Penyidik juga mendalami dugaan suap, gratifikasi, dan TPTU yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain rumah di Sentul, penggeledahan dilakukan sejumlah kantor, perusahaan, rumah, apartemen, hingga tempat usaha di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

kritik pada kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Motivasi dari Corny Tin Boom, persembahan dari 93,8 Radio Giava Madiun, selalu setia bersama.

0: biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Masih dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, kita di sesi pertama wawasan siang ya, edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya awali di sesi pertama wawasan siang info dari Ngawi pendengar setia. Ini pengalaman ya untuk kita semua apabila menemukan barang yang hilang, terutama yang bisa dilacak ya menggunakan cyber, ini pendengar setia bisa dikembalikan ke pihak kepolisian atau yang memiliki, karena dikhawatirkan kita menjadi tersangka atau diduga mencuri. Ini adalah kasus yang menimpa warga Kecamatan Ngawi inisial K, 47 tahun. Harus berurusan dengan kepolisian karena kedapatan menguasai sebuah HP yang ditemukannya di pinggir jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Margomulyo, Ngawi ya, kejadiannya 15 Juni 2026. Dan harus ditahan karena mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disampaikan ke Satreskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata, tersangka ditangkap Selasa 7 Juli setelah petugas berhasil melacak keberadaan handphone dengan merek Oppo milik korban. Pengungkapan kasus mulanya dari laporan kehilangan sebuah handphone 15 Juni di Jalan Letjen Sutoyo Margomulyo, Ngawi ya. Setelah beberapa pekan melakukan penyelidikan, tim opsional Satreskrim Polres Ngawi berhasil melacak keberadaan handphone dan mengamankan terduga pelaku. Kasatreskrim Polres Ngawi menegaskan, setiap barang yang ditemukan bukan untuk dimiliki, tapi wajib diupayakan untuk dikembalikan ke pemiliknya atau diserahkan ke pihak berwenang. Jadi dari kejadian ini pendengar setia, pelaku dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Polres Ngawi mengajak masyarakat untuk bisa meningkatkan kepedulian dan kejujurannya dalam kehidupan sehari-hari dan segera melaporkan apabila menemukan barang. Dan masih dari wilayah Ngawi, sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Selain progres pembangunan yang sudah melampaui target, persiapan penerimaan peserta didik dan mobilisasi siswa sudah dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pertengahan Juni 2026. Kepala Dinas Sosial Ngawi, Bonadi, menjelaskan berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, mobilisasi calon siswa dijadwalkan berlangsung 11 sampai 13 Juli 2026. Dan seluruh siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli dengan serangkaian awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Selain kesiapan peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah rakyat juga menunjukkan perkembangan yang mempunyai progres pendengar setia ya. Hingga saat ini progres pembangunan mencapai 88,96%, melampaui target yang direncanakan 87,9% dan mengalami deviasi positif 0,963%. Dan kita akan update-kan juga seperti apa kesiapan dari sekolah rakyat yang juga ada di Ponorogo dan wilayah Madiun Raya, masih di program Wawasan GFM.

Madu Bimas 99 solusinya. Madu Bimas 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: 99 terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan belum mencapai 100%. Hingga awal Juli 2026, masih terdapat ratusan keluarga penerima manfaat KPM yang belum menerima bantuan akibat berbagai kendala administrasi dan keberadaan penerima yang berada di luar daerah. Ketua Tim PKH Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru, sasaran penyaluran PKH tahap 2 sebanyak 46.060 KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan telah tersalurkan kepada 45.801 KPM, sedangkan sekitar 250 KPM masih berstatus standing instruction SI atau dalam proses penyelesaian oleh pihak perbankan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual-beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kepala Kantor Staf Presiden turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi

0: untuk mengurai hambatan perizinan lahan proyek hulu minyak dan gas bumi strategis nasional yang terdampak lahan sawah dilindungi atau LSD di Bojonegoro. Langkah ini untuk memastikan proyek vital energi nasional tidak terhambat administrasi pertanahan yang berlarut-larut. Kepala KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, isu lahan ini bersinggungan langsung dengan ketahanan energi, upaya peningkatan produksi migas, hingga pengurangan ketergantungan impor energi bagi negara.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita ke info dari dunia pertanian, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Pendengar setia, pupuk ribos ini ada dua jenis ya, jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Sekali lagi ya, pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa didapatkan di toko pertanian atau studio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Kita beralih ke dunia peternakan, pendengar setia, peternak ayam petelur dihantam harga telur yang anjlok ya sebelumnya. Dan kini peternak ayam pedaging atau broiler di Kabupaten Ngawi juga menghadapi tekanan yang berat. Dua bulan terakhir harga ayam hidup di tingkat peternak merosot tajam dari Rp21.000 menjadi hanya Rp15.000 per kilogram. Dan di saat bersamaan biaya produksi justru terus meningkat sehingga usaha peternakan kian sulit dipertahankan. Dari pantauan pendengar setia peternak di Desa Gelung Paron, Ngawi, harga jual ayam yang terus menurun ya, ini dinilai tidak lagi mampu menutup biaya operasional, terutama setelah harga pakan dan vaksin mengalami kenaikan yang signifikan. Selain harga jual yang terpuruk, peternak juga dibebani kenaikan harga pakan. Jadi kalau persaknya 50 kg dibeli sekitar Rp408.000 sebelumnya, sekarang naik menjadi Rp465.000 per sak. Dan kenaikan ini juga diperparah ya dari harga vaksin yang juga melonjak hingga 3 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Dan seperti apa untuk pantauan harga pangan pokok lainnya nanti bakal terus kami hadirkan masih di program Wawasan GFM.

mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Ya, sebelum saya pamitan pendengar setia, masih ada satu informasi lagi. Kita ke wilayah Magetan. Polemik pergantian Ketua DPRD Magetan memasuki babak baru setelah sempat tertunda karena persoalan administrasi. DPRD Magetan akhirnya resmi mengumumkan pemberhentian Suratno sebagai pimpinan Dewan dan mengusulkan Riyin Nur Asiyah sebagai penggantinya. Jadi sekarang seluruh proses tinggal menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum kursi Ketua DPRD Magetan resmi berganti. Wakil Ketua DPRD Magetan Pengayoman menegaskan bahwa pengumuman ini merupakan tindak lanjut atas surat usulan dari DPP PKB yang kini memenuhi mekanisme sesuai tata tertib DPRD. Disampaikan bahwa dalam rapat yang sama, DPRD juga mengumumkan usulan Riyin Nur Asiyah sebagai calon Ketua DPRD Magetan menggantikan Suratno. Dan berkas pengusulan selanjutnya akan diproses oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya diterbitkan keputusan resmi. Pengayoman menegaskan bahwa keputusan dari Pemprov keluar DPRD belum dapat memastikan apakah Riyin nantinya langsung dilantik sebagai Ketua DPRD definitif. Dan informasi dari Dewan Magetan menutup wawasan siang sesi yang pertama ya. Dan di jam berikutnya Anda tetap bisa simak untuk sesi kedua. Lanjut di wawasan sore dan wawasan malam. Sementara saya Sinta harus pamit pendengar setia langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Terima kasih ya Anda yang terus dengerin 93,8 MHz atau juga yang klik di website gfm-madiun.com. Atau tonton live TikTok Key Media dan yang dengerin lewat aplikasi Radio Garden. Kemudian informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat aktivitasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran untuk Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tandulanku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
4: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
3: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
4: Ngono ta lek karepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatan.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bindajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman UT.

ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.dasia.ut.ac.id atau daftar ke Salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Koncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Thailand terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

Gampang. Ikuti aja Indohits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.

Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Mengabarkan dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Camat Genteng Banyuwangi, Khairul Hidayat, memastikan informasi yang beredar mengenai larangan berjualan bagi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan RTH Maron, Kecamatan Genteng, tidak benar. Ia menegaskan para pedagang tetap diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, termasuk pada hari Minggu besok, 12 Juli 2026. Menurut Khairul, kabar yang menyebutkan seluruh PKL dilarang berjualan di kawasan RTH Maron merupakan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pedagang maupun masyarakat. Khairul menambahkan, khusus untuk hari ini dan besok akan dilakukan penyesuaian sementara. Hal itu berkaitan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Produksi padi di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 225.736 ton. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025 yang jumlahnya 211.579 ton padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Kurotul Aini, mengaku optimis target produksi padi tahun ini akan tercapai mengingat ada kenaikan produksi padi mencapai 225.736 ton gabah kering giling dengan luas panen 40.433 hektar.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Volume sampah di Kota Batu melonjak 40% selama liburan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu mencatat volume sampah selama musim liburan sekolah meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Lonjakan dipicu tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH mengoptimalkan armada pengangkut, personel kebersihan, serta pengelolaan sampah di TPST Telekung agar seluruh sampah dapat ditangani setiap hari. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. DLH berharap kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga Kota Batu tetap bersih dan nyaman meski jumlah wisatawan meningkat selama masa liburan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jumlah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas di Kota Solo terus meningkat. Pemkot Solo pun menegaskan komitmennya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan layanan dan pendampingan bagi mencari kerja maupun perusahaan. Saat ini masih banyak perusahaan yang belum paham karakteristik berbagai jenis disabilitas, akomodasi yang sesuai, hingga kekhawatiran terhadap produktivitas dan penyesuaian lingkungan kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Polda Metro Jaya meningkatkan penjagaan setelah menggeledah sejumlah lokasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Batubara hingga Asabri. Berdasarkan pantauan, satu unit mobil rantis disiagakan di pintu kendaraan. Biasanya tidak pernah ada mobil rantis yang disiagakan di lokasi itu. Selain itu, pengetatan pengamanan juga terjadi di sekitar gedung Ditreskrimsus.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Kamis 9 Juli 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 0899938938.

99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, selamat sore. Senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini. Dan saat ini sudah 20 menit ya, lepas dari jam 3 sore. Yang masih di jalan, pendengar setia, masih menempuh perjalanan, yang pasti selalu hati-hati. Dan ketika mengendarai gitu ya, ketika nyetir, gadgetnya bisa di ini ya pendengar setia, bisa disingkirkan dulu begitu ya. Baik, untuk informasi sore hari ini pendengar setia dari Madiun, Bulog Madiun pastikan stok beras aman. Pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan

Hingga awal Juli 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.352 ton atau sekitar 103% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Menurutnya, saat ini Bulog juga masih memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 92.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang wilayah Madiun dari Ngawi. Dan juga Ngawi ya, jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang apabila diperlukan. Guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat, Bulog mengizinkan setiap pedagang memesan beras SPHP maksimal 2 ton dalam satu kali pemesanan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas distribusi sehingga stok beras tetap tersedia di pasar tradisional maupun jaringan pengecer. Dengan ketersediaan stok yang masih melimpah, Bulog menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan beras dipastikan tetap aman dan distribusi terus berjalan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, nasib naas menimpa kasiban seorang kakek 98 tahun asal desa Slempet, Kecamatan Kadamean, Kabupaten Gresik. Lansia tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai terjebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya, Didit Ariris Dandi, mengatakan proses pengangkatan tubuh korban berlangsung drama.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagai pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan sebuah brankas berisi uang dalam mata uang asing saat menggeledah kafe Decline Signature di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Brankas tersebut tersembunyi di balik sebuah lemari buffet. Kafe Decline itu merupakan salah satu dari 8 lokasi yang digeledah. Penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penggeledahan terkait penyidikan 3 dugaan kasus korupsi berkaitan dengan PLN Batubara, PT Asabri, dan juga Krakatau Steel.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik masih bersama dengan Anita di Wawasan Sore. Dan informasi selanjutnya, pendengar setia, pemerintah Kota Madiun terus mendorong penguatan industri kreatif berbasis budaya dengan menggali potensi para perajin batik lokal. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi perajin dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha perlu dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan agar hasilnya benar-benar berdampak pada perkembangan usaha. Ia berharap seluruh perajin batik di Kota Madiun dapat bersinergi untuk menghadirkan identitas batik yang mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus memiliki daya saing yang lebih luas. Dalam waktu dekat, Pemkot bakal menggelar lomba untuk desain batik yang nantinya bisa menjadi ikon batik Madiun.

0: pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Liva Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember berhasil menjaga laju inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, inflasi tahunan Jember per Juni 2026 berada di angka 3,13%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 3,34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Jember dari Mei ke Juni hanya sebesar 0,11%, sementara inflasi sejak awal tahun tercatat 1,35%. Menurut Bupati, capaian ini menjadi bukti stabilitas harga tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat dan iklim usaha di Jember tetap kuat. Keberhasilan tersebut didukung berbagai langkah, mulai dari menjaga produksi pertanian, menggelar operasi pasar dan pasar murah, memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog, hingga memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
2: Dari City Guide FM Malang, saya Yola Oktavia membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai penanganan isu LGBT di wilayah Kota Malang tidak bisa hanya dilakukan lewat imbauan, dan Pemkot Malang didorong harus berani turun menyiapkan program edukasi hingga ke tingkat masyarakat. Kata Amitya, dirinya mengaku kurang setuju dengan pendekatan Wali Kota Malang yang sempat menyerukan untuk memerangi fenomena tersebut karena Pemkot harus melihat persoalan secara mendasar, bukan dengan cara konfrontatif. Langkah mitigasi ini dinilai sangat mendesak akibat adanya temuan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat ada 97 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Mei lalu, dengan hampir 30% diantaranya justru ditemukan pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto bilang hingga awal Juli 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.352 ton atau sekitar 103% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Menurutnya saat ini Bulog masih memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 92.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang wilayah Madiun dan Ngawi. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang apabila diperlukan. Guna memenuhi

0: Tingginya kebutuhan masyarakat, Bulog mengizinkan setiap pedagang memesan beras SPHP maksimal 2 ton dalam satu kali pemesanan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas distribusi sehingga stok beras tetap tersedia di pasar tradisional maupun jaringan pengecer.
1: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Dinas Sosial Jawa Timur menyatakan proses pemenuhan kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih berlangsung karena masih banyak calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, mengatakan dalam data sasaran ternyata usia calon siswa sudah melebihi batas maksimal untuk masuk SD, sehingga dilakukan pendataan ulang dan pencarian calon siswa lain yang memenuhi kriteria. Sementara kuota untuk jenjang SMP dan SMA di sekolah rakyat sudah terpenuhi.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
10: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
15: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
16: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info. Pendengar setia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia mengungkap alasan pemerintah meluncurkan biodiesel B50 pada 2026. Menurutnya, percepatan implementasi B50 merupakan amanat langsung Presiden yang bertujuan mempercepat terwujudnya kedaulatan energi nasional. Bahlil mengatakan, peluncuran B50 bukan sekedar meningkatkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi simbol kemandirian Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM, biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
3: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
4: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
5: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
6: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
7: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
8: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
9: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
10: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
11: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
12: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
13: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
14: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
15: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
16: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Pendengar setia, baik usai sudah Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Kamis ya 9 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulia, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku biyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lho niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari.

0: Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Setelah melewati musim tanam tembakau, pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menetapkan harga serap tembakau untuk musim panen 2026. Belum keluarnya regulasi mengenai harga pokok produksi atau HPP tersebut membuat petani gelisah lantaran proses produksi sudah berjalan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Raihan Akbar bilang bahwa penetapan harga tembakau harus dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Dinas Pertanian, untuk menghitung biaya produksi sebelum harga resmi ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan guna menangkal penyebaran budaya LGBT. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer. Gubernur Ahmad Lutfi bilang masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Logis untuk layanan konsultasi psikolog online secara gratis. Terobosan ini diharapkan mampu membentengi generasi muda dari ancaman degradasi moral.
3: Informasi selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil survei penilaian integritas 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan skor Kabupaten Bojonegoro sebesar 72,15. Angka ini menempatkan Bojonegoro dalam kategori rentan. Respon hal itu, PMK Bojonegoro bergerak cepat dengan menggelar konsolidasi sistemik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Inspektur Bojonegoro Ahmad Gunawan bilang, untuk membenahi catatan merah tersebut, tindak lanjut hasil survei akan difokuskan pada 4 area utama, yakni pemetaan risiko korupsi, perbaikan tata kelola, peningkatan kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih agar marwah Pemda kembali kuat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB.
3: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya, bagus ya.
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doha Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doha Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.

0: toh, cobain.
1: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: butuh penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh dan
1: udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat sekali.
5: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Ini

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul

Pukul setengah tiga sore, setengah lima sore, dan setengah tujuh malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya, lebih berkhasiat.

karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng,

lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur. 93,6

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai nengjar langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat.

sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Waktu itu ibu melakukan

0: Obatan dengan Soman caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
1: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
0: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
1: Tetes
0: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
1: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

でしょうもの。次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと。

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka tersebut.

bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada, kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun, kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara menerapkan ketentuan pemaafan hakim kepada dua terdakwa perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Dengan demikian, dua terdakwa ini tidak dijatuhi pidana meskipun terbukti bersalah. Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan menyatakan terdakwa Aziz Apandi Silalahi selaku pekerja di stasiun pengisian bahan bakar umum Simpang Pos Medan dan Raning Alamer Muslim Cibro selaku pembeli bahan bakar minyak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Udah siap sih?
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan.

Akan kembali, cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GF Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Di hari Jumat, hari ke-10 di kalender Juli 2026. Semoga kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dihadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi. Untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi. Dengan membuka line telepon, SMS atau WhatsApp di 0893 938 9338, atau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

Yeah.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Flash News.

0: Flash News.
1: Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali menggeledah sebuah ruko di Jalan Asem 2 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis 9 Juli malam. Penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan 3 dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut penyidik. Tim penyidik tiba sekitar pukul 23.00.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti.

Palsu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.